Maiga, ala ko kai to kai na Maiga Dauda man koi won godo labaro kage da dogar kwara Dauda furfura har gufurase akwai ga kani sungo ka imakan musa zai zane bai kulkan musin kowi ndi ningu fulibero na se sore Maiga handi hanno Dauda tunuka albasa Seruun ye diramu gimbon kanu ye gudu garamu mu haragiti baru Dauda mamar mo giti kwaize kwaize mo sitangam kala baru bu ana gari dan bariyoga bariyogi didi che follon follon atunu gawa gogo koy gombo musin ka go kan ga fonda dan game musu fatun Dauda sai kambon wari Musu fatun Dauda sai kambo Maiga ani bizuwar ko dare Dauda nuku kora salise Musa yin kora gani go halar Dauda nin gaidu hali go kora Musa yin Dauda ne yaji hinka danga Musa fa hai Musu fa bar gizabu dika hari gogo doru kuru gogo dorin ga kela aga ade ga kela nanu kala yayi Musu babu abar ga zaga di Dauda mamar gobar yobo azage ne Dauda mamar Dauda ne takuba dan gubun oka handi hannu Dauda sintin buru soyayi ma Dauda ne sonai musin kakan wangu buyan Nde Dauda mamar no nawi ima fa abate songai kuni jingar kuru ima fa mote songai kuni humburu humburu oguru kogo songai ama kotoko sinu songai musu humburu halin hadda ngara shikoto ika ine musu zai sai Dauda mamar musu inkawi ne kan Dauda mamar noni wi asidu koitara kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Dauda ninga te sa daga ri in Dauda te sa daga ri so kai dan kan wanda yayi sata tun kuru Dauda mamar goyi gine Dauda mamar ifo gate koitere wadi mwa handu iye digiri iye digiri biye musa zaye daga ba mu

nduma jamaka ndokongo ngamambu nja ngomya mbaluma nopena nabenda nakumjaga mane kumjaga koma nkano kukoboko kumuje pinda dingana chikoma kumpata mesanga ngoma kuja kamunga nanyi mana kutsoma na mapanga ngombe mahalo yokuja kuti bobo mbani kana ngoma.